Sarai turem darem dalam darais. Rio hom di klais te kom de ham di omai. Sturi klan di hom di hans amai. Reciba el milagro de Dios, reciba.